jalan di front, with a jalan di front. Apa yang buat dengan lagu ini? Jangan bawa lagi lagu ini. Jangan bawa lagi lagu ini.